0: kuwa Radio Msambiki fensi zuntu kumanika pano pa district wa Khaya tinacheza na Mbozi Tiziwe Tangwe Famba zizunu kwa piaka makumashano chibozi ya ufuru na ntendere wangati mwasifati na Msambiki pano ifi tukumanika na Mbozi pa district wa Khaya anafunda kutipanga Tangwe ya piaka makumashano na chibozi ya ufuru na ntendere wa ziku ya Msambiki zina ni mwane
1: ini zinanga ni Ninoki Mirembwe
0: Mbwe ni mfunzisi. Apo tamani kutipanga mbwe. Tinganda kaona zizunu piaka makumashano na chibozi cha ufuru na ntendere. Kode pepi sapangi sanchi ningaifi ya na Msambiki.
1: Pepaka pilolonga imu ya hapa, tukupangi sapini pizi nji kakamwe. Tangiri kuti ufuru na ntendere ushu da bwera pa Msambiki panu. Pa ziku yatu. Kalene, pintu pizi nji kakamwe pikaone katai. Mundweni bara kuti afambe aburuki kumbuto ende kunangu pikanensa mbwenyi chinchinu na ufulu nontendero dapasi wa ife yushu i muntu asakwanisa kwenda kuli kuna funa iye se vunzwe na muntu nangu enta mfuna kupangiza kuti ufulu na ntendero da kwa taifa ushu kuti pienza kakama posi piri chinchinu tsaona kuti memo akazi kaleni pikanensa kuti akazi akwanisembo kalambo atongi mbwa muna kalembo pampando mwenye chinchinu tsaona po zembu tunaona kuasembilia da republika kutongwa na nkazi ndi nkazi na unerea mkulongela kutipa na pindi pizinji kakamwe pide chinja bukira kale mpaka na lero
0: nsizono mbuya kode mpia nje nanshi pide onema kubukira pia kari pia kutipikalipu tai chinchinu piripo mkati mwezi kwa tula Msambiki pano pakaya kalene na chinchinu kaya achinja
1: ndipo mwenye kaya achinja kalene pandu pakaya nunga ndika dalonga pakutoma kuti pikanensa kakamwe pandu pakaya muntu ufambe chamasiku anthu amuntu ngafuna famba chamasiku akatoma vunzo kuti ulikwenda kupi chinchino ate chiti muntu kodi famba nkhambira ngona muntu nzachi chinangu nje kuti kalene miotokala ikhala kuchepa pano pathu pa district ya Khaya chinchino esanjipiratu posi piri tinaona tangwe shtima kalene shtima pandu pakaya ikanensa chinchinu muntu podibuka pandu pakaya kuenda kubera pindu podibuka pandu pakaya kuenda kutete pindu mufamba mwadidi segopa muntu segopa chinthu pepi kutipangisa por exemple kuti utambaruki ukuenda kusokolo tinaodi ntendere tatu tina olonga tangwe ya ufunzisi kaleni na chinchino pintu pia siyana kaleni mbutu za kufunzira mabuku zikalipu zizinji kakamwe tai chinchino pandu pakaya mbutu za kufunzira mabuku ziri zizinji mwe mponto tinalonga tangiri ya chipatala guvernu ya Msambiki na yatu pano anenya kutongerera pandu pakaya akwenda na kwenda mbakita kuti pintu pizinji kakamwe pindu kusogolo vinatawirira tangwe kuti utambaruku ulikwenda kusogolo tangwe ya nshobu da paswaifu no ntendere
0: kodi kalini anthu pikakhalau na kubiri panangu angamala chita malonda akachita kuifikira nangu akamangira panjeka chinchino kodi pepi lipipondo
1: chinchino pepi nkhabiretu nunga mwapolonga pepa ini lero ningamfunzisi ntsiku ya lero iyi ndikafunzira tangwe ya penepi mimi kaleni pano pakhaya pano anthu ngakhana dinyero pinangu angali mamunda ache angachita mavira mawu mbakhala ni dinyero anthu kaikwata dinyero ile mbaifikira pansi mbakwata dinyero mbayikha nsago na kuikita na pepe akakhonda ikakhalipo tai mbuto yakukwera dinyero lero chinchino pano pakhaya pano munthu ngakhana dinyero ako peno ali mamunda ako wapata ukaka ako ungamala kuilengesa dinyero ako gedu sinamuthamanga mwanekeka ku banku mabanku alipo pano pakhaya mfuna ulongera kuti uthambaruki uli kuyenda kusogolo ndipikavunzeni alunu anga lero kuti mpyakufunikira kakamwe kuti munthu ngaphata dinyero ukwati kubiri weneka sikupi ku banku tangu banku sapedza ungakwata dinyero mbuika panangu mbuifikira pansi panangu mbuika nsago mbuika pansi pakama patalimba munthu podi zabwera mbapisa nyumba ili machiru mbadya ndi momwene mbadya mbachita pinthu pizinji kakamwe peno mbwanya upandu pandu podi bwera mbasonsu mbapita mbakwatira dinyero mbwenye pandu pakhaya pana mbuto inakwerwa dinyero munthu angamachita pyachi vinafuneke meneke khakukule nzidzimbu unafune mbuyi kuti akwate dinyero ache peno chamasiku chamasikati chamachibese chamaulo podi kuenda kukule mukwata dinyero ako mufambisa podi kunendeu kolekere podi kwata dinyero ako mfanana bati mkulongera kuti pinthu pizinji kakamwe pirikuchinja pano paluano ya tukaya. Kodi kaleni mukafunzi, kodi mafunzira kupi, mafunzira pano pakaya peno kunango. Ine ndafunzira pano pakaya, ndabalwa pano, ndakula pano, ndafunza mashkola ano pano, ino shkola Matias Kapesi, ndapita pontu na pano, ndafunza pano, minenaka formariwi kunja, midibira pontu, tepa ndiri kupata pontu basa, pano, paluani ya kaya, pano pa shkola Matias Kapesi.
0: Maformari ukupi Nyaminga?
1: Nda formariwi Nyaminga, Chakachibodzi, midibira tapata basa kuno, midizawono kutee, nghabi, tenge ditani.
0: Ndikatimiziri
1: pangonu. Mindenda Beira, ku Universidade Likungu, mindichita piaka pishano, esino wa distancia. Ingresi. Então, ndia bwerera pontu pano, antumbwa pano pakhaya na ushu ni mwanato kula pano, afunza pano, ndao tifuna timu iki pontu pa shikola Matias Kapesi hapa kuti apangize mbwana piana pano pakhaya kuti mphyadidi funza, funzenga tingafunza mwadidi sizapepedza mangwana.
0: Kalile tikenda kaona panzizi no kafunzemwe kodi mukakoirwambo nkhuche pa nyumba, mukabuka mamala kudya, kodi mukachita tane kaleni makamaka na kuti panzizo kwenda kafunza anthu akachita kwata panango ndi kaderno ndi malivro mbatomaona pakutoma akapita ntokozi tai tira kuti aichiti asanye piri pinango ndi pishkiza kwenda kasaka piri pidapanga mfunzisi kaleni pepe mukachita tane mpaka fika mbu kumabuku makulu makulu Universidade Likungu mwafikako mwenye mukapita nthapolesi tai
1: ndimi mwene tikafunze fika lene pinefi chinchini tikhalanapyo tai ife tika lamuka chama chibese ana akapita chama chibese ale mbitenda kushikola mbitifunziswa tingabwerera mutsi kukuli tingafika kushikola mafunziso yekiri tikapasiwa mabasa kuti ndikachiti kunyumba entao mizizinere ikanensa kakamwe thangu tikakhana mbutu zili kuti ife mbitendamo chamasikati tepale mbitenda kakhalambo pansi mbitikwatambo makomputadori ale mbitileri mbitilemba peno malivu anango tikaoneka tai soki mabasa katipasa nyakufunzisa athu ale tingafika mudze tikawerenga pang'ono ate mbitifikira njira mwacho so pepe apiasiana na lero chinchino na piana nungana ife mashkola penu mangono penu makulu ungafika kweku sagumana mabuku mazinji panangu makomputadori putipodi mesheretepa chitapiri mkulongera kutitani chinchino na ntendero dapaswa ife uyu guverno ya Mosambiki ilikuenda uku na uku uku na kule para kutitani kutipintu pitani pichingi indi mumenedi pintu pikutani pirukuchinja piri pikachitefi kareni chinchitu pichitafita chinchino pintu shapetani pirukutipenza kakamu
0: aha apo kareni kudi nyikufunzisa kuti panangu akachita dula nsapatu nsinzu ngakula tira kuti afike kunendei na kuti ulendwa lapa nsinzu akula panangu ukangumana mfunzisi na nyakufunza njira odondola alikwenda fumbi kobo akwenda kafunzisa angafika pukuta kunghope penseni tira kuti ende kafunzise nyakufunza mbangona kutadembuka mfunziswa alisogolo kaita tamanga chinchino metokala ilipo utonge wabulusa ntendero kuchita kuti mfunzisi akalimbuna motokala nyabasa akalimbuna motokala motokala kalene tikaona na limiriri basi akulimirira district metokale kabwera na utonge tera kuti apasi machapo chinchino mfunzisi na nangombwa tsakulima asakwirambo motokala mbaenda kumbuta basa
1: ndimo mwene inini pana nonganemwe pano ufuna tayirira mvunzi no ine ndinawo motokala anga chama chibese dzo tsatamaona nthawi zino timidzi pano ndinakwanisa kuenda kubasa ningaona kuti nthawi zanga zakwana buluse nao mana ndafika kubasa maphata basambo kedi yamala lukirambo ndikuenda kunyumba ndikubwerera nkulongera kuti guverno yetu ya Mosambiki na pida chitawa pyonsenene lero tikwanisa kuona pindu pizinji kakamwe piri kuchinja mfundisi ana motokalache nyakufunziswa ana motokalache tsakulima tsakuimba tsakuvina onse nenene mali munthu chiri chinafunewo chita satani usachita penu kuli kunafuna kuendewo satani usenda memu chinchino pano porezemo ini ningabuka kuti panangu motokalanga uli mwadidi tai ningabuka kunjoko ningachiti buki kunja pai musafuna mwende kupi bwerani muzakwire pai musafuna kuenda kupi mali ungakhana tiki mbulo samwako kunendeo unafika kuli kunafuna kuendeo
0: nachopela
1: nachopela mfuna ongera kuti tani dziko ili kuenda kusogolo anyakuonerera mudzikombo alikuchitamba kuti uthambaruku wetani uendembo kusogolo puriso mfuna ongera kuti ntendere pano pa dziko lathu Mosambiki nongana pano pa distrito ya Kaya uli kuenda kusogolo
0: kobiri yakupeza kuna tsvaka ipedza inazwika kuti ndikobire yakutambarusa pisa Fidel.
1: Ndimomwene ife taiva ine ipano paluani ya khaya ninga kuti pana governo de distrito ina nzinda wakutongereka unongwa ndi municipio. Ndimomwene dinyiri neyi taivadi ya bwereswa ya longwa ikwa pakwecha anthumbo ali ayikhambo maprojeto ne para kuti atambire dinyero. Taonadi ife anthu adayikha maprojeto awo atambira dinyero anangu za kutomambo chita mataxi taxi mota tanimachopera anangombo za kufungula mbu minda kuchita ambo kubukira pili pina pidaphemba kuti dinyero ili dzaphedze mulongera kuti tani mfuna pereka takhuta pontho na governo ikontinuare na kuchita mabasa ningana neya thangwe kuti phedze kakamwe thangwe munthu nangu poli khala na pinthu pinafuna chita iye mbwenye ngakhonda sa khonda khala na dinyero tibale psanensa kuti pinthu pinachita iye pendikupi pendikusogolo ntano dinyero iyi yabwera ili kuti phedza itsifati phembe kuti dinyero iyi ayithimizire pontho pang'ono kuti ale kuti azati khala naye kobiri ne angadzenda mkuli apaswembo para kuti tikwanise kuthambaruka tithambaruse mzindathu uno wa pano pakhaya
0: apo maganizo a miseu mizinji magistrada ndi maganizo ankadamautongwa ngati muzika Msambiki pano pakhaya muna mbuto kuti anthu asalima safuna kuti metokale pite mulungu angavumba panango pisanesa mulipo kuti nkhabe pitika na maganizo anewa wa miseu mizinji inamoza pakwecha na nkadamautongi khaya akafika maganizo anewo anatiapezi
1: anatiapezi kakamwe thangwi yanji thangwi kuti for example pano pa luani ya khaya anthu asalima mfora umu nawo pano pa pa vila entao mitsidzi nangu pinthu pizinji kakamwe pinalimawo mwemu para kuti apikwati pibwere pano ipiende mbuto zinango zizinji kakamwe pisanensa for example tilonge nseu unabukira pano pakhaya kuenda kusena nseu no ndi nseu kuti usabweresa chita usabweresa pinthu pizinji kakamwe mashtenepa pisanensa pang'ono para kuti munthu ubukilero buka pano pakhaya pano uende ate sena usafika sena panango mbavu ikuphatepa panango msana ukuphatepa thangwi yanji thangwi njira ile ili mwadidi tayi entao na maganizo na president wa republic kuti miseu injipe ine inazati kuti inatiphedza kakamwe thangwi yanji pinthu pinango pinalimefe kutali pinakwanisa kwata mbigwera pano munthu poli kwatambo pano menesambo kunango for example pana nseu nawo unabuka pano pakhaya mbwenda kwaphadza mbwenda chipende mbwenda nyamvuu zese zinalongeni izi ndi mbuto zinango kuti anthu pano pakhaya sindakalimapo entao angatisasanyira mbuto inongana zezi njira ningana zezi inakwanisa kuti phedza kakamwe para kuti pano pakhaya paone chitukuko
0: ndakomerwa chezana imwe panango muna mafala kufuna timizira kuona onsene anabva radio Msambiki pakati pa ino ndimathu na thangwi yapyaka 50 chibodzi pya ufulu na mtendere wankati mwaziko Msambiki mbanji mafala pamusiya kuna onsene anabva radio Msambiki
1: funa pereka takhuta na ndzidzi uno mafala kafuna kuti ini ndisiye mbakuti para kuti lero tikhale na mtendere pana anthu adathauka anthu adasoweka para kuti lero ini na anzanga na ndiva tikwanise kukhala mwadidi tifambe mwadidi tidye mwadidi tivale mwadidi ate tifambe mbu na njira mbitikhonda nenswa mufuna phemba kuti anthu ativesera kuti udidi uno udasirwefe na anzathu tiukwate tiuphate na manja mawiri para kuti anathu anafuna bala ifembo augumanembo udidi ninganono para kuti mtendere uende kusogolo na sogolo thangwi yanji ndikulonga pepe mizidzi nango asabwera anthu mbafuna kuti achiti kuti mtendere uyu ndi pansi amenyane aphane atikanizane achiti ipi na pili si pinthu kuti pepe pinadzati kuza ife ninga dziko Mosambiki tayi ntao kufuna kupitiri kuphemba kuti tikhale anthu onsenene pabodzi pene chinthu chonsenene chinalongwa chinafunika anthu sakhala pabodzi pene pansi mbichilongwa mbichimala mbitipatana manja mbitiende kusogolo natenepa saonambo ife kuti munu Mosambiki president wa republika Daniel Francisco Chapo asenda uku na uku chita ipi na upi kuti pano munu Mosambiki mwathu mkhale na mtendere ifembo ningana pyanache tengembo timpasembo manja tikhale naye pabodzi pene timvunze kuti ndichitani tenepa chitani pili para kuti pitani pitiphedze anewa ndi mafala akafuna maliseni ini dzinanga ndini Enoki Alberto Mirembwe ndini mfundzisi wa xikola sekundaria Matias Manuel Kapesa
0: takhuta mbuya na makani lachirefu pansiku lero na mfundzisi athu wa pano pakhaya anyakuve fna pitiriza basi na makani pansiku lero pakati pa kumbukira pyaka 50 chibosi cha ufulu na mtendero wa dziko Msambiki anyakuva ife tokupitiriza basi na makana ya ku GTF kubulikira pano pa distritu wa Kaya tina mamuna mkulu mboza raifi pano zina pai
2: ine zinanga ndine Tomeda Silva Manuel ndabali wa ku distritu ya Marumeo pano pa provincia Sofala
0: pano pa Kaya mukupata basi
2: ini pano pa Kaya ndipata basi
0: apo zisono tingatoma bvunzisa kuna imwe thangwa pyaka makumashano na chibozi cha dzikwatu na Musambiki kuna imwe ngubvekanje papyaka pepe pidzikwatu ino pano kumanika izo zimwe
2: papyaka pepe para ini ndikuona ninga opi kuvekera ninga ndintendiri wa wazikwi na Musambiki kublokira pa 1975 pa 25 de junho mwezi wa no wa junho ate pano ndintendiri ndipo pina izo ine atenzi zone
0: mbihanje nanchi pila chitisa kutidziku gumandike pofulo na ntenderi
2: pila chitika mpia kulonga kuti piaka pia nduli anti ya 1975 panu pakale Asamunda ma Portuguese ndio akatonga ziku ino ifiano Musambiki Azaverana ndao mbaze santenderi wakuti atenzi zuni fitri nao
0: kalene kufamba kukale kwa kunesa chinchino safamba antu mwadidi kuona kutantu wa kumanga ulen, tumeenda mbuto na mbuto. Kode mpianji pide chito utongi, makamaka, mbachitisa kutantu wa avirani, afambirani.
2: Ife taona kuti ya itapizinji, parafikira kutantu mbafamba kundu na kundu. Pa ukalini, pakaoneka mashitarada mazinji ngabe, mashitarada kale kuchepa. Antu parabuluka kunango, parafikamba kunango, kalifamba na mendo. Majinzizunu, panalinya feria, panamashitarada mazinji. Kalunga pano paluani ya Kaya para soti fitipaza era nyatwa paka kama strada ngabe mashinzizunu pana strada kubuka pavila sede Kaya para kwenda te paza para kwenda te spende ate sena paka kanyatwa nzizunu mashinzizunu pana mashtrada mazinji ngabe ve
0: kalene tikenda kaona nzizi wakale antu kubire kachita kuipaswa manja kufuna kwenda katambira antu mbaka mbuta mbuta machemera madzina bende kakwata kubiri mbaenda munthu nzaku mbakupasa dinyero wako mbakulengesera kuti mtengo wako ngosho ndoko nyumba mamuna nkulu panangu angaenda mbenda kafungura kubiri achi na nkazi achi mpangisa kuti kubiri ndaipaswa kode chinchino makhalirwane wakale na chinchino pesiana chinchino munthu ngafuna senda mbo kuna nchini mbucheza na nchini basi kuti nchini ndipa sembo hapa kubiri tera kuti ndende kunyumba nene kagula ufa nene kagula mafuta
2: nzizunu governo achitapizinji kaleni kaona kuti mabanko akale kuchepera soti kagumana masidadi ninga beira ndio pakagumanika mabanko machinzi zuno district boss pana banko pano pakaya for example tina banko Standard Bank ili kupatira basa izinji para ife para kuti iwe ninga ya salary ya funcionari ini ninga funcionari kalini tikapaswa manja na administrative machinzi zuno dinyero ni ziwe ndi udia ufune kwenda kakwata
1: mkanchamera pagadore
2: kanchamera pagadore sinsi nyo

0: mamuna aikuya papidi nyiru upenu apa aikuya papidi nyiru kana nyato gonzi sunu ndintendere kuti munthu usakuya mbangu una matukumento senini ya mbangu ndao ngabevi pe kune save kuti mbizinji bila kita guvernu para pepe
1: panangu kalenu kaona kuti panangu kwenda katambira lero ungafika kwa kuli pagadura kakonda bwera ku nyumba ngabe chakuja
0: ngabe chikoneka chakuja ngabe kuti dinyeru mbujiwa kuti dinyeru anga ilipo mash pagadori panangu salonga kuti ndanika na pagali pana ahma ndilenda pangwana nkwanto kuti iwe ulipanyato kusaka dinyeru pagulimuli upanangu wendika kulikweni ufa ufeni para kuti ujesena piano kalinyape zinji machinchino ngabevi kuti isapita mbangu I usatamanga ora ile nafuna kuti uendeka kwati mbwe nakakwati pole ufuna byako vintu ufuna vintu uma sempre dinyero yako segumana
1: zisuno pa ife tikuona kuti pano pakhaya pana muratu kubulikira pano unaenda mpaka ntundo chimwara na mendu ando saenda chinchino kwali muratu no urikuzesa utambaruki kwa chitritu tai na nyanza zambezi na ife nyama zilidaladala pano pakhaya
0: ndimumweni utambaluku kuoneka dimbwe uthangwa muratu kukikaleni makaro akakhala panangu dye ziwiri kudye zitatu mtunda na ntunda kuti para awambuki na batalao pakali nyato machinchino kabepi nyato zezo kwalikero ora pana maluzhwa te tulongi te kubukira khaya tefika chimwara papa muratu pali nta kwalikero ora kwalikere dia inafuneu kuti kwati vintu vyako panangu nyamalonda ndao peshi zinongefi nyama za mazi zikusafa maningi panangu nkhundukhundu ya chimwara ora zizi likakhala nyato akomwe zinabwera muno mkhaya zikavunda tende zifika chazavunda machizizino nkhabevi pepeoneka ndi uthambaluku uzinji maningi unapasa muratu unachemerwa arumando ya milukibuza
1: pano sakumedza lipo tai pano pakhaya
0: alipo sinyi daladala pano nzizinganonu porke nkhabevi ife nyato zakusaka peshi ukafuna nyama za mazi kwalikere ora unazikumana mbazari porke asakumeza alipo maningi anangu siamunu basi ngabe meshimwa mwemule mnongefi mshimwari munasa kumezambo akaona kuti ya munu sha zazala nyama satamanga mbugira munu amunombo tambesa itepibuzibuzi akona nyama zazala satamanga mwemenda mshimwari tawo ngabe nyape ya nyama pano pakhaya
1: imu pano ngabe usa na muli uno wa madzi
0: ngabe ife ngabe usa kulonga mwadidi saita sankhulambo alefu ndijida yanga na nsomba mangwana waja lumoso na nsomba panangu chamasiku nsafuna ndijibyanga siali na makakana nda sempre vintu vyepi sagumanika mbazari
1: papiaka makumashanu na chibozi ndifulo na ntenderwa dzikwati na Musambiki kodi alipo maganizo alikwa pakuecha kuphezera kuna mpisa anthu anagumanika mpisa madistritu tera kuti akwatembo kobiri ya kuchita mbumalonda basene maganizo anekwa pakuecha na utongi alikupeza anthu kuza malondawo bapemba kobiri kuna utongi tera kuti apitirizi na kuchita malonda
0: verdade kulonga mezi nkhundukhundu ene guverno yachita basi zinji maningi para kupheza anthu anewo wo para kupheza ife nduli umu pyaka pya nduli ikachemera dinyero ya 7 millions ntao pyaka pino sha tikuona kuti ndi fidel ne fundo desenvolvimento
1: local
0: ntao ikupheza anthu azinji anangu ne akakhala na dinyero pang'ono kuti manikoswa akathambaluka tayi kwenda kusogolo thangu dinyero kanachepa machi guverno na fundu zezo azinji anapizinji tambe ne ali akasowa kuti ini pano nkhabe ichi machi nzizuno anapi pinthu pikafuna iwo thangu ya dinyero ya fundu ya desenvolvimento local
1: ndikobiri kuti safuneka kuibweza papyaka pya nduli ya 7 millions anangu wakwata kobiri bamala kudya pyawo ishimbu ya fidel nzizuno inabwezwambo ninga 7 millions kuona kwa
0: guverno pepa akuchita palestra izinji para kupanga anthu ali anafuna kukwata dinyero ine ya fidel kuti mukwati muthambaluki nayo mashi mubweze pang'ono bon tikabwerera nduli kulonga 7 millions everdad ki anthu azinji akakwata nangu ati akathawa nosiya nyumba mbathamba inda kuna ngombo kafika pepali nkhaka akumana mashi ishi tikuona kuti
1: asakiwa wena zisakiwa na
0: bon unansaka nda malawi ne porque pano pakhaya ndife duzi na malawi ntawa zinje kathaa kuenderatu malawi sona vakweni ye ukafika pepale aenda malawi pepi tapiona porque nzizono ine ndikaphata pa posto administrativo ya sena tikatuma kuti ndikoni kwa regul kandeya por exemplo o regul murema mwe ndika chite cobrança ichimuko omwe ndika zwisi anthu kuti nsiku
1: zakwana
0: anaya akachimera chijamangawa sisi kuti abwere zikapereke pang'ono nta ukapangwa kwekuli kuti paya ja taona kwene pepa no tikabvunzisa mutambe ife mbora ndife apano

Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pamwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti

0: Tinajem prokiri mweni. Alo, boshtia.
1: Manusha, Manusha, Murbo.
0: Tinopona tirai mwimi madoda, munopona?
1: Tinanu tirai mwimi mabasa kufamba ushoni.
0: Akufamba padoku padoku nonyasha jamwari. Kumuziyo, kuna kwa kushoni?
1: Tinanu tirai mwimi mabasa kufamba ushoni. Nini harikubuya dara kushokota. Nena mulimba koko, wari ndikone kandiri nyamboka.
0: Vamulimba, ndino izureno basi, ndino zivika kutindimwi. Amukanganyu kipanda nyumba mvepo yoradi Mosambiki.
1: Zona zana kiri, zona daga kisa pa upenyo wetu, testi shivekeni. Sobriwe wakazi wa radio Mosambiki, unozo notisia, vanzu wa kufa Afrika Desuri, unova wa zunebuyo muradi, zunituwa msoro, iwa wenda kumaminda, uosiriri yao kanyi.
0: Ndijonadi vamurimba tinozviziva itusi nyika inovakwa naitusi tikatama kuivaka nyimba ye nyika ino zvese zvinopera kupomoka
1: takaguma makwasha deku makwasha muya muna sora she matinopinda sora riya nana apa panogara vantu mandita takaita nyumba panopo toita maminda pochena kugara ushoni todira huku totina mbaka ndate tovaka todira mbuji todira ng'ombe.
0: Zvakanaka vamurimba, muda kusiya muchongamidzi kuna vese vekuti aendeye kuna baso radio Mosambiki mukuvo uno.
1: Zvono zvanakiri zvandakatisa. Inini ndinochongamidza Simango yokadi, Simango yerume, nevazukuru vafoni yaSimango. Vazukuru veSimango. Vazukuru vakuru veSimango yamatiri ndakatisa paupenyu. Mashanga, Mamboni, Marupani, Dihinya, Nyamboka, ndiri kuno ini Nyamboka kani kubva makaya. Zvino zvimweni zvakadakadzisa wari ndikuhama tikiti ndirikuhama gomori wari magomori ari kuibva vamweni vaa ndikutosirirao vamweni vakurima inini so ndirikugogo kokutengesa foha basi kondirikupaa so somanainemini ndirikondoyo ndinoguma bera novesi vaindizo vaimiswa inini mupurukire wangu murimba koko kubvira kuno nyamboka kanyi kuva makaya zvino zvimweni zvingadakadzisa paupenyu nyamatanda nyamboka vaibai ndoterereka.
0: Tabonga, tabonga, vamulimba kwako ndinogona kuti muchungamidzo Jane Jaguma zvakanaka kuna vese vekuti aenje kuna baso oradi Mosambiki vonyamboka wee mwese ngavatambe.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Tiri kupitirira chimupa kuna wabasedo radi Mosambiki nguva jeri tiri kuona kuita nguva gumi na posa nomusesa tinokwana kuita makumi matatu na sere kana 11:38 botirai dulo mudavidjano ndi 825011314 nopinda 825011314 awa ndiona makwancha kuitira kubhuya neimwe mumapurukiro kutaenchai kuna wabasedo radi Mosambiki mangwanani yanu mangwanani ostat choviki njiku yokutanga mwedzi wa khunguru goro rozviri zviviri na makumi maviri na ntantatu tinazvo mupurukiri mumweni alo.
1: Hello.
0: Bostia, bostia, madoda.
1: Bundia, bundia, mamuka oyaya.
0: Tamuka tira imwe mamuka.
1: Tamuka avo.
0: Kumuzi, kokushoni?
1: Nada, kumuzi kuri nani? Ira mabasa.
0: Mabasa edo yakufamba zvakanaka. Vana ukama, maminda, matolo, tongoti duru jireni. Zvese zvikubuda ngomwazvo kontono.
1: Gororino
0: ninogonda kuti mawana saku jakawanda jompunga.
1: Jakawanda na ndo kwando wana usiku bezi waveyo. Omo tabira zvino zvabomori zvomuchapiri sekuye kuti wana padoko ini padoko ini nadzo zvifamba.
0: Zvakanaka. Zvakanaka, zvondozvo zvokusvona. Zviri nani kuwana padoko kutama kuwana chiri chese.
1: Mazvona.
0: Munoda kusiya muchongamidzi kuna ukama novesa kutaenchaye kuna basa radi Mosambiki mukuvo uno.
1: Ndizvona kamaya apa chokutana ndozvimanisha muchimai wangu rakapeka budhuri ndiena kutorera kuti kumushungu nyamboka inonga kuti cheka cheka zvimbuko zvakonai. Tisiri kuno basa. Chespiri ndi mwana Delfina Luigi, Rosa Luigi, Juanqui Luigi, Anabela Luigi, Enidio Luigi. Saka nari kuna muri kunango ndakaone kumupindo yamboka inoo ndiona vapauro Juanqui Chingoma nemuchimai wavo Maria ayaishi Maria Manueli. Kuna mahwande nemuchimai wakona ndobveni kurehwa pamwe nemuchibaba wakona nipastori vabhowazhi muchenese nokakone kumupindo yamboka kuna nyamvura kuna mahwande nyamvura mahonye namaduku vatakanya uno kumupindo nyanjira inoba muri muchibaba wakona ndivashanewe. Ngati kuti asina duku amene anoda kumadokera iyi kundi muda mufu inoo ndiona vachivero kamwe muchimai wakona ndigachi kuna vamanueri muchimai wakona ndinyangura vamakinya vanooneka kutoita mipingo kwavi kundi yovhiya yebhuzi ndo yangu pano pasikisawo mashamwari vamulimba kopo

takwanisa kubuya nomupurukiro kugumisira pano penyumba mhepo yoradio Mosambiki nguva chaido chirikwana kuita nguva 15 nomusesa chinokwana kuita 11 kana 11:47

Guwa mnyumba jakwana mnongo muna Numa kumanongo muna umseswa Numseswa mvili 16 horas no 42 minutos Tiri kumonesa kuisiana siana kwa chumumbo Mukati mwanu mavira zova Shitatu show wiki Shitatu show sumana show basa Ukiria kwenjiku kutanga jemwe juno kunguru Gori makuma vili makuma vili makuma vili makuma tandatu

0: muntu ndi muntu basi kuimba kano mini chikoti.
1: Uyazi. Yabo, yes.
0: Gome jousiko makome mashano miseswa ni mshashungula kata mtanda tundiona 22 horas kana kuti 22 horas njakadi 56 minutos ndinoda kuti ndiende kotsvaka ngoma mponero vantu vanoenda mukati munyika yejoni kotsvaka mponero hino zvikadai ngokushata mukati munyika yejoni kakuchitsvakira papo mponero wakona ngokuti mponero woda kutonesa mponero wakona woda kutonesa nomeni chikoti pako pakwana zvakabhuiwa ndinarisiso kuti pako wapedza ndakundinda kudanijira hangu ndaida kudanijira ngoma mponero ngoma mponero ingoma yakadakadzisa maningi asi ngokuti munozviziva kuti zvitinoshanda nazvo pano ngozvimashandira zvinhu sailo muponero buya kudai kwekuchota padoko basi kuti tizoguma panguva gumi neimwe nguva yekuti tipuwe misoro chemasoko mukati mezuva renyamasi zvadini kuti ndidanidzira yangu kheda kheda nengoma yake bhebhe muendero wakaita kheda kheda ndakabhuya naye waindinesa ngokuti ngoma ino iyo haanasi kundijekesera ndiani wakapinda ndichazvizi.

0: playing beats.
1: Mande disco.
2: Vamande disco munotamba.
1: Zvitambo kamari.
2: Muchirimo musendiri pi kundizvo.
1: Tata, apa nda kuratidza kugondora vero mazvikira centro.
2: Vore madzikwera centro.
1: Zvokwazvo kamari mugondora muno.
2: Munoguma pachikora chemabhuku kutanga kana kuti chikora primaria.
1: Ndinoguma ndiri zvizvinyu nacho chikora ichona. Zvokwazvo.
2: Ndenge ndiriyo zuro ikweyo. So handisi kumuwana pachikora yomadzikwera.
1: Dada ndichamufonerai mangwana ndiri kuonangana kufane mangu munomire nerima kudai.
2: Hazvito kushata chete paitezwe kuti vhiki renyu rakapera muri papi munani muchiitenyu.
1: Vhiki rakapera ndiri paumba dzishanu ndanga ndiri penyu. Ndokubvirira kuti ana sabatana nhenda zvimabesa ndikwasambidza. Ozvira mapomada vapfekedza machira madzuzi kana kuona kudzirira nyama dzinyaya dzimabesa.
2: Ngoripi soko remunozopa kune vaya vanotenga mafuta wazvifambo kuenda kugara nawo mumba tiri kubhuya ngomagazolina wekuti ndiwo anonyanya maningi kutambudza akabatana nomuriro kudzima kwawo kunozonesa.
1: Aba izvona izvozvo kuda kujenga kuti wakatenga magazolina kuenda kuchengeta mumba imona ndimo futi mamurubesera moto imona zvinobara unyadzo hazvoda kujenga.
2: Kune vane zvifambo zvinoshandisa mafuta otinoteya gazolina kubhuya kutiri kuita pano ngozvipi zvemunoteya zvinodiwa kuti zviizwe muntu unodiwa kugara nacho chifambo mukati mamukara kuti mbatso maanovata kana kuti vana mudhurudhu vanodiwa kudai vanogara jindawo jiyaji kuti vanoisa zvifambo zvavo kuitira kuti vagare ndapo nengozi.
1: Zvirokwazvo hazvidi kukanda mumba kamari zvokuda kusvikandawo saidi razvo kazvinowatawo. Esi magazi mukambo chitivi inonga iri mugrafa mubhidhawo wototsvaka kuisawo saidi rimene kudai kuti zvisabari unyadzwa.
2: Tabonga muna soko rimweni ndomunaro.
1: Soko rimweni ndokukurudzira kuna madzimai ngokuti ndo anogara maningi pachoto uchibika bika baba anonga ari kubasa. Hino tee kunyasa kukondorera maningi ana adoko ya ngokuti anonga ari pachoto pogota moto. Akozvo kuda kunyasa kugara mintu kidhadho kuajenga.
2: Aiwa tabonga.
1: Zvirokwazvo tiri tese naese madhisha mwaro miri zimbisezi naese ari kuzwa radio musandiki zvinoti ngaapindo domingo rakanaka pindo siku wakanaka.
2: Tabonga.
1: Zvirokwazvo.
2: Ndauwe pafoni zina.
3: Muripo zvavo.
2: Zina.
3: Samueri João de Boca kuno bisika maposa padunda.
2: Vereketani zvakanaka zviripo gumoshoni kunenu.
3: Ndimevano Samuel João Kebuka.
2: Va Samuel João Kebuka.
3: Kebuka, Kebuka.
2: Tebuka.
3: Adame.
2: Kakarini kumuri.
3: Kono kuri kushe. Epo basi ndikuri.
2: Mbepo iri kutambudza.
3: Iri kutambudza. Vene mambo muri kubva kupitsa nemuchitudio mo.
2: Sokuro munosiya kune majibaba ano majimai vanogara novana.
3: Nkoza mpepo ndada kupfekedza majuzi vana kuenda kuchikora vana kuchiyaurere wachiwana kuchimbizo kupika nguva ichalipo nekukhanuruka kupika mababa tekukhatezana nguva dzako khazino khatezana namamukadzi wako nekurukhatza wanza zamburusa nekuti thangwa likonkha maona machina nda kuphatana rudu mukati talaba makarati izvo chade nekuti zvino isi ndada kuphatana kuti wana wakure na njira kwazvo maona mafara yangu ndinaya kuti yo posto ndipati kukagurisa gurisa ne nekuti nguva ino nchakukoya posto kuti wana wakane kurya kuti pacha chewana kuenda keya kurya pavizinyo hensi makore basi pasa tsvake atsvagamarikicho hatina nzara kuno hatina kudeka maona manji maona maereo postoro zikhale mushe maningi kukoya kugurisa kurambiswi asi gurisa mchidziza kuti kuna nzara kunzako. Ndiyo mpango wangu ndina mpeguru sipe netu kupeka zako.
2: Zvazika chete paitizwe kuti hamuna rimweni soko ramunaro.
3: Soko rinangu handina. Sopere mungani kwa soko ndinao kani nyimbo zako ya kuimbwa na ma kidasha mamunanga
2: Ah,
3: mungandirizira ipapo ana ati ndagona pa ndinamuka changana ninga padoko
2: muri kutizwa pa Onda Media kana kuti muri kutizwa pa 104.8
3: 104.8
2: tabonga
3: ndiretenze babu wangu
2: bye bye
3: Military Reloaded.